0: Nyamde kedigra laade zone dunirema. Das va moge.
1: Dan dan dan dan dan dan. Dan dan dan dan dan dan. No.